0: Cici, Fajemi, Allah beri man membawat. Ini tu tanya, ini tu jalannya, jalni tu sabit.
1: Oh, man.

0: this silence ki seva ka sayog dena paringa sarkam tansanusan
1: इसी